0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: جنرل نے نولا تلو سنے کے چنان چم تو چون کمہ پینا لے کول چنان تلو ملاف پاں کول چنان چم تو چون نیتا نو آن شوا چیتا نو تلو چون وہ چانو ہے امی پر لاپو مولو پانا چان چنان پیدا کنو پانا چانا نو چیر سلی پی اچھی نیا تون سیان ہے لے ریا مانین چمہ پین سانان چون کے وہ چنان پیدا پان کے چوارا ماسون سانان Yuan matu kali je, barang macam ni, kiri matu ni ya kan? Kita waktu tu ni pun kita cuma dalam sa, phone. Jika orang manusia kan, punya tonian ni ton, tapi bismillah pernah pantau, ha? Tu pun kiri ni raya raba bulu je, cipu luan, ha? Pasal raya mana ni raba kiri? Jangan yang kalau ni, wan phone ni kunci tiang tu. Tuah
2: macam zon ti ni tak boleh. Leo dan oleh si sana sana, sejauh jauh betina, betina kami pun, kata kerjaan kami, abang lepas sulit teknologi, biasa le, pasai rana dia ulang tak pun, kita no zal le, tujuh raitene jauh, ikte nama itu sen le kas tam lepas nak kasin. Azonau, itu sahaja lo natungan le kasih na parita kata tiada le mama la kasih tak tiada kami sen simpan saja bahasa ini. Manita nanti cuma la kasihnya, solo leader tu, la anak jalur si sana sana, rara piscin. Saya cipta ni firasan tu, we ni fiskina, doa cici asal tul mazuka, cici asal tul le amne kap biendre mana tul macam simba sejawat saya.
3: Am solu rante na rai jangan jangan rante ba mati ke bate na cici. Jadi niki jam cuma jangan lepas mati ni tanol ni. Jadi kalau lapun baca kan, baca semua ada kekuatan kita kau mesum dek. Kita datangnya terlalu menawat. Jangan lepas nak mandi. Saya ni detena sepatut sini lupa lembah arah karok sa. Nasum bau la nanti sa ni. Jadi tu kena share nanti. Jadi belum dek. Jangan tu kena saya nak pun lepas sih. Macam saya nak pun, ini wanita mana kasar, wanita tua, satu betarik, itu kena naja dulu dek. Zaman saya faham dek nanti dah.
4: Mungkin saya nama kasar, mungkin nak yang dama tu semua, yang kasar yang kita pin. Nula saya bawa mana kita pin, nanti semua tu nak tangkap. Kami yang sangat, sangat patah. Eba tewa Louis, mungkin nak cara. Kepisu sangkoa, nasi, wajan nasi mana jam le fumba malah kas cunzan le ulah fa manarkan fumba basah, fa ulah narusong say. Ramku manusia nu musa Kristian nanti, si siapa cunye manusia nu nanti macam si ramu nanti macam nu, di say dia apa kau manusia nu percaya na, apa kau manusia nu percaya na, dia melam nacar nasaba teri. Tiada tukun kuisa, na mizu pasen tiada mata. Panetana na sana tukun ni firna malakas tiada malakas, muni malakas reja. Mandiang tiada na tiada malakas, mandiang famarina.
0: Shoto tumpula, shoto tumpuvav.